0: 哦
1: 吼，伊甲我杀都杀出来了，他们是不是厉害？一路是你找我来那贵阳了，是那海关那把子给我去贴他，今年那去，
0: 嗯哼，
1: 哎，那个是你先去贴上的的，外头那里，我哥我准备点的喇叭是是。Ku rasmi cara nak sepuluh orang malam mac, main kibang, ini rezeki pun dia mengasuh kita.
0: Eke? Tapi batang ku rasa huhelo kuru.
1: Huhelo kuru, sih nyamuk tu bunun. Es, ukur na oke, mana jual leon sieta.Bu, kahola bantu ba, bayu lomu sisi saka, kamu sabo bana bana babu mun, tiba tiba mesti sabo bantu ba cinta nawa, musuh menghal geror lagi bahasa juga bayi sile, idris jalan mengkaji kapan bantu ba kita bukan mana, kami dah pun saya ketua sisi, terlalu.Tu la uca kerja orang kan, tiga lagi sa, tu la di polo pada jadi dua polo kampungnya lah.
0: Joey.
1: Ah, kita ni ada di sana. So, lepas tu kan pilih semua orang ni, habis ni di show, lepas kau ni amir sudah hilang, jauh ke habis itu baru tu hilang lah, mana awak? Kan ni tu lagi kebaik juga lah.Kamu kuih di mana mesti wanawan umur naya le masyarakat kalkulasi. Lihat ni itu muka bawa naja kalau hasilnya hanyur ba mukul itu pun. Karena apa yang cuma tapahor asalnya muka bawa usaha itu mela nyawali kan asal kabarnya. Yes.Saya kamu anak bukan itu, tapi ini tak tujuan ni kat sini.
0: Khusus hari tenda itu.
1: Lu eram siya.
0: Enam tahun lagi cuti lagi orang kira hari. Eh dia kata di perse, di perse, di perse. Tena cari sisi cale belo di kata huna huna home. Mana hanya tu masalah kami koko beti.Ya mohlompang ya mo ananelang ya le mo hambuleng ba hae le monna o tla bapala ka ena a motime chelete a tsama ya mogagathatse ba go nthwena etla du e ga fumane pere we ntwa ne na melwang ke bohle ha o thewa enwa ho palama enwa ya tla qala o bona le gato la monna yeno a dula ha hae a itela palamisa mosadi enwa ba ke banke maeto ba ye bo Durban ke ba ye ba Cape Town o kwana Aitela ena mogakela dikolo ya mogakela diaparo o tse o nyetse pere bontate ka ka bogutshwane le rata di pere ene ka ga modimo a ka lefa di pere metsotso ya rona emedi re furaletse hora ena ya bogago empa ke sa batlo bua puo phaga fela e hle bontate ba rata di pere tla utlwa uthi bontate ba rata matika.
2: Hi, Lady.
0: O tla nna le tsamang.
2: Hai di tsamaela.
0: Botata boteng.
2: Ha ya re se tlo tsana ba so hai ke ba ra ho hang ha re motho. A ka e tsion go ke la ba go fela. Le bona ba tsela go bona ya ga mo tseka.
0: A o ke ke re ska ba mwana o ye mong na le bo gatello ya maikutlo ka mo lekola.
2: Ha hai di tsana ga re ha ka di.Uda ikweza nchente ya waka hata uwe. Hae teke za haro yenu. Gwale utaru la ala kata huita. Gwale na piyose. Hasa la hata uwe.
0: Ntena esele madi.
2: Esele madi ni hata uwe frasen.

se thusa ho eketsa kapa ho lelefatsa nako ya temo ya meroho. Se eketsa motjheso mobung. Se dumella temo ya dijalo tse tshabang serame. Se thusa peo ho mela ka potlako. Se thusa kgolong e ntle ya dijalo le maemong a batang. Disebediswa ke mobu, bolokwe kapo samente ha e le teng, jwang kapa matlakala, lekgala le leputswa, makotikoti a dijo kapa masapo, majwe kapa setene bakeng sa ho aha, serapa se tjhesang se sireleditsweng, lesenke le bonaletsang, mapolanka kapa dithupa, dipikiri tsa 4 inch. Mokgwa wa ho etsa. Kgetha sebaka se tjhabelwang ke letsatsi dihora tse 8 kapa ho feta. Cheka sebaka sa ho aha bophara ba mitara e le nngwe le bolelele ba mitara tse 2 ho isa ho tse 3. Aha lerako ka morao bophahamo ba 60 ho isa ho 90 cm, bophahamo ba ka pele e be 30 ho isa ho 45 cm. Ala mmoko, lekgala, makotikoti, masapo le jwang. Tshela motswako wa moitedi le mobu ka ditekanyetso tse lekanang. Pheta ka tatellano jwang le tse ding ho fihlela ho tlala. Kopanya moitedi le mobu. Tshela motswako serapeng ho etsa sebaka sa ho jala, ebe wa jala o nto nosetsa. Tlhokomediso. Serapa sena se sebetsa hantle ho lema sethopo le meroho e tshabang serame. Ha setoroi, jwang, lekgala di sa fumanehe, sebedisa moitedi o motjha, ebe o nka 30 ho isa ho 40 cm. Botebo le mobu o kopaneng le moitedi botebo ba 20 ho isa ho 30 cm. Ha serapa se sa sireletswa, kwahela ka jwang. Letsatsing la kajeno re qetelle ka serapa se phahamisitsweng. Ke serapa se entsweng ka mobu o bokeleditsweng sebakeng se bataletseng ho sa tjhekwa. Melemo ya sona. Se thusa ho monya metsi le ho boloka mongobo. Se ntlafatsa boleng ba mobu. Se sebetseha ha bobebe. Se ka etswa mobung o thata, letlapeng kapa sebakeng seo metsi a emang. Disebediswa. Ekaba majwe, setene, patsi, jwang e le ho tshehetsa mobu. Ebe e ba mobu, mosuela kapa moitedi o putileng, lekgala le leputswa, molora ha o le teng, makgapetla a difate kapa makgasi, dikgaketlana tsa mahe le dijo tse ding tse setseng ha ho phehwa. Mokgwa wa ho etsa. Kgetha sebaka se bataletseng se tjhabelwang ke letsatsi nako ya dihora tse 8 kapa ho feta ka letsatsi mme o se hlwekise. Metha bophara ba mithara, bolelele bo ka laolwa ke boholo ba sebaka. Serapa se fete bophara ba mithara e le halofo hore se sebetse he ha bobebe ka mahlakore ohle. Aha serapa ka thepa e teng jwalo ka majwe, setene, patsi, makgala le tse ding bophahamo ba 30 ho isa 60 cm. Ala disebediswa ka mekgahlelo kapa ka methati. Mokgahlelo wa pele. E ka ba makgala, makala a difate, dimela tse ommeng bakeng sa potoloho ya moya le ho monya metsi. Mokgahlelo wa bobedi. E ka ba dijo tse setseng ha ho phehwa, makgasi, mosuela kapa moitedi o putileng. Mokgahlelo wa boraro koro o tshele molora haeba o le teng. Mokgahlelo wa bone, tshela mosuela kapa moitedi o putileng ho etsa morumo o

Hebanna Lansagent Telefata jala ke mofumane ha ke mofumane ho hang hang hang Lansagent Telefata ba ke sa o ga re fe sepetepete o hlaka mane he ka Main South 1 e re ke bona na be ke manyeng ka motholang ka hlaka go lela Main South 1 ke bona na be ke fumana mang ka Main South 1